Ganachi hogin hermanos, chinak de ser salihach onak. Rahral hoketo ruhin chish. Kutbain sinkili, karahom de shbeli karna ibli kachukwa. Kabanu hermanos, makuhun sut aki chiruli chap. Hoeban tatruhin, la chirulanin kil. Hoketa truhin chish alon kil, balu chanchali lach ol. Anak nak kereta nak sahun kutan kermanos kabanch kajenak takul mangli kabanch kajere nak tasat chiku tohora chinat laut karalik arulit kabano abanan kwilaw na kabanuk okoli kachol shbanak kachesali kachol shinting kahji shinrahji ikahji shinkanap shunis. Raral sin hulag chiril pal. Ho kanachi ho kain hermanos o hermanas. Aradzakanik uslana sa salikach ol sa hong komonil. Matuhota chikla isli na behish. Aranik uslana sa salikach ol. Aran chokes chish kabre sin kilit sekem. Sakal huli na peh asyal ni machilis rahom. Sakal nasraheblish kokali baran sakal. Hunilik joji oi bening hok ete hulak likok alim madanek shikaran eche shok balim nashkabris li sekim hokana gili jukwa bih hana shik takal echik angelak hokana chi hokain hermanos o termanas ahun komoninik uslanak la ishkabichalish lila adli na bih la adli jukwa bih. Kabichalish ni kikting ay rip shbanek na kanaw chichanek di ka responsabilidad mo kukah tekila uli na pek. Hoka na kili chukwa pek, hoka na chihoka inig uslanak. Chishunilo na kating akhib sa kabichalo na kating akhib ruk ineblik kok alip. Na kating akhib ruk ilik alhil shkebaliblish na alipip. Steng angilish kepal kachina kla honal. Arang kwen hunli atin li na jemang knak. Sa hong kutan nekech ahomo neketok ishkoli kokalip. Abanang kwila shak utla rahom shak ila honal kwen sutla o na kachak uslangkil. Para nako usat chish kuslangkina. Rukish lok balik akre rurihib rukin ishki balib rehib lik aruli nikish pat hash la ona ka hash rab alib nanakak uslan sa hong lihonan abanan kwi laat nashki la na alib ahki la na la chukwa aran ahki tak ereta na kli rahom ahki li ahulish rab alib ahki. Magukah takis lokbal kirurehip hanah kis ke baliblish na lipip. Rena sa hong kutang king kate isaj. O kanah kis akal ati nagruk inip. O kanah kis ke balik kahonal rehip. Kwasu tapat rehip li kukalip. Ani nagutuk chak chiruhip li iskangheleb li nikik e chak sa eskwela. Utara negasi mani hingga negas kuciku, malahin papa lup luca kau kang kanas kut. Cial hermano termana nego lup nego tawa. Abanan tentu aja nak kakele kahonal rehebli kakok alis banas sahun kutang tespan reconocer nak laat sakela honal jisteng angkile. Bukan aja hokai nego cik cirap ingkil. Aran Zakalipich, la única razón rok en cántico nuevo, chirisha ano kochalchish ke bali seila leblich ola cumpleañeros. Araqui kwehunak la cumpleañero, aran salahun kapal. Aran eruna kakechunum tenan seila lich ola banante tonak tatsi, pachahunak la mensaje, retalilich kaba, haruchap. Ikiru kutangkil. Aran sakal joko chishkeba sa ilalish. O lo kanan chihokain sakana kohipenilip okom.
Nicolana Karen, cuenjunar la cumpleañero, la cumpleañera. Aran Georges matan en Kilis Chap, Naruna Kakechulis Zeyland y Chol, Jehoka Inzakal, Rakeretana Cuencochicalas 11:58. Aran Hula Krechicali Gonel, Barque Rakeli Zeyla, Lich Ol, Nakak Ujlanas Chak Jikali, Kashland.

0: Jesús, koaran kuangki li muklebal ki bambil sa hun ochochpek, li muklebal tsapso rikin hun nimlapek, ki kiri Jesús.
1: Y si omaklipek,
0: dismarta di ranabli kamenak ki kiri.
2: Kakwa akchuo kuanchi kai kutan shmukbal.
0: Ki kiri Jesús re.
1: Mainka shinki akwenak kuitapa, takwil shkuangki li Dios.
0: Ut keresi di pek cireni muklebal di kesk ekwi di kamena di Jesus ki lok taqe ut kitihok kishke
1: atin jukwa nimman tyoshi chaku nak nakakwabili karu nin sama chaku lain din nau nak kuneli kini kina kwabi amanan nin kia kwia in rena kebli kwan kebarin te rili karu tim anu ut tespam nak laat setaklang chakwe
0: nakira kha chitihok Y Jesús quisque chicaus chamskus.
1: At Lázaro, cuaclinchak ut kimarin.
0: Ulach Lázaro, likikam, kielchak. Lanlo sahundit ikr, hok ainakechishban unkil reeb di kamenak. Liru lanlo akwi, sat ikr. Ut bakbo, lirok, ut bakbo.